0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokoknya semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang bergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: perasaannya?
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, ya. Dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
9: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh lah atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus kedatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pulau Alam di media center haji Pulau Tiga Rally terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini hari lebih saya sudah di dekat.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Pak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah dapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa sudah diperiksa rutin kesehatan, kementerian kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Nah, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: CNN RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu. Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu
3: Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzani Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzani mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat waktu itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Ad Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzani Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Mei? Beberapa di antaranya adalah 28 Mei 1937, produsen mobil VW didirikan. Perusahaan produsen mobil Volkswagen atau VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen dalam bahasa Jerman memiliki arti kendaraan rakyat. Grup Volkswagen adalah sebuah korporasi multinasional otomotif yang berkantor di pusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan kendaraan penumpang maupun komersial seperti sepeda motor, mesin, sekaligus jasa pelayanan keuangan, pembiayaan, serta manajemen armada. Grup VW, yang merupakan salah satu grup produsen mobil nomor 3 di dunia, berhasil mempertahankan pangsa pasar terbesar di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Dan di tahun 2013, mereka berhasil menempati peringkat 9 dalam daftar Fortune Global 500 dalam perusahaan terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya, 28 Mei 1944, BPUPKI diresmikan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang yang memiliki tugas utama, yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, serta mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka atau mengenai tata cara pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
4: Stop, Pak.
5: Ya,
4: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
5: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
4: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
6: Karung rokok.
7: Hei, patanono, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolongi apa?
8: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
7: Nyepelek, no, ya.
8: Iya, iya. Sepuran sih ngake, Mbak. Tak pateni. Mari ini tobat aku.
7: Untung jalan sepura.
9: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Radio Ku 93 FM. This song right here is something brand new for y'all. It's called Unbreakable. And I want y'all to listen.

93.4 MBPL Radio Saramadun. Halo, apa kabar sahabat Saramadun? Selamat pagi ya, di pagi hari ini kita ketemu lagi ya untuk hari Kamis di 28 Mei 2026. Masih bersama saya OO yang akan temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami, yaitu di jam 9 pagi nanti ya. Tentunya pagi hari ini kita masih libur bertepatan dengan libur cuti bersama Idul Adha ya. Jadi semoga pagi hari ini aktivitas kita semuanya lancar, apa yang kita harapkan juga bisa terwujud, dan juga rezeki melimpah untuk Anda semuanya ya. Baik sahabat, tentunya untuk pagi hari ini saya juga sudah siapkan informasi yang nanti akan bisa kita dengarkan bersama. Kita akan hadirkan program acara kami. Jadi untuk sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap di 93 FM. Masih ada O yang temani semuanya ya. Jadi jangan khawatir, informasi kita berikan, lagu-lagu penyemangat juga kita berikan sampai jam 9 pagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Madiun untuk hari ini, di hari Kamis, di 28 Mei 2026.

0: beragaman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Halo, salam jumpa sahabat. Berjumpa kembali menemani aktivitas Anda bersama dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama dengan saya Devi Aprilia. Mengawali perjumpaan kita pagi kali ini, ada Dewanta dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan sosialisasi Juknis SPMB tahun ajaran 2026-2027. Wali Kota Dr. Aminuddin tekankan peningkatan mutu pendidikan di Kota Probolinggo.
2: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menghadiri sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo di Aula Pertemuan SMP Negeri 9 Jalan Cokro Aminoto. Kegiatan ini diikuti Kepala Sekolah, Jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kota Probolinggo, pengawas, penilik serta panitia SPMB. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh satuan pendidikan terkait ketentuan terbaru pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta kewajiban pelaporan hasil penerimaan ke Dapodik beserta tata laksana pengaduan. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global. Menurutnya, penerapan sistem baru SPMB yang salah satunya menghadirkan tes kemampuan akademik merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan generasi muda menghadapi Indonesia Emas 2045. Dr. Aminuddin menyebutkan indeks pembangunan manusia Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan dari 77,79 menjadi 78,6. Pemerintah kota pun menargetkan IPM mencapai angka 80 pada tahun 2026 agar mampu bersaing di tingkat nasional. Wali kota juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik, termasuk melalui perhatian terhadap sarana dan prasarana sekolah. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya kita bergeser ke RGR FM Tulungagung. Ada Eko Utomo mengabarkan, Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung antisipasi lonjakan harga, pasokan beras dan UMKM mulai diperkuat.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung mulai memperkuat berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan harga sejumlah komoditas pangan yang kerap terjadi pada momen tertentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Sony Weli Ahmadi mengatakan, pemantauan harga pangan dilakukan setiap hari melalui petugas enumerator yang diterjunkan ke sejumlah pasar. Selain pemantauan rutin, Dinas Ketahanan Pangan juga terus menjalankan program gerakan pangan murah sebagai salah satu upaya pengendalian harga di masyarakat. Program gerakan pangan murah masih efektif dan selalu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setiap kali digelar di wilayah desa maupun kecamatan. Dinas Ketahanan Pangan juga telah mempertemukan pelaku UMKM lokal dengan mitra maupun pengelola penyedia makanan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha diberi kesempatan memaparkan produknya secara langsung. Bahkan, dinas turut membantu menghubungkan produsen dan mitra usaha ke rantai pasok bisa dipersingkat dari produsen langsung ke penyedia makanan. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Selanjutnya bersama dengan Henti Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Ngawi menarjetkan pendapatan asli daerah sebesar 450 juta dalam 6 bulan ke depan dari pengelolaan Pasar Besar Ngawi.
4: Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp450 juta dalam 6 bulan ke depan dari pengelolaan Pasar Besar Ngawi melalui penerapan retribusi pelayanan bagi para pedagang meliputi 358 kios, 500 los, parkir hingga fasilitas MCK, panduan kota dan daerah. Penerapan retribusi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026 setelah Pemkab Ngawi memperoleh persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum meski proses pelimpahan aset riset pasar besar Ngawi hingga kini masih berlangsung secara administratif lintas instansi terkait. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, penerapan retribusi diarahkan untuk memperkuat pembiayaan perawatan fasilitas pasar, menjaga kebersihan lingkungan, serta menciptakan kenyamanan aktivitas perdagangan rakyat di kawasan pasar. Nilam juga mengatakan target PAD sebesar Rp450 juta tersebut bersumber dari retribusi sewa kios, los parkir, serta penggunaan fasilitas MCK yang berada di kawasan pasar besar Ngawi dan mulai diterapkan secara bertahap kepada para pedagang. DPP TK Ngawi juga telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui perjanjian kerjasama bersama para pedagang yang menempati pasar besar Ngawi agar pelaksanaan retribusi pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Pamungkas bersama dengan Regita Ada Suara Gresik mengabarkan, Festival Kurban Gresik 1K 2026 jadi ajang promosi peternakan lokal di wilayah Gresik.
5: Festival Kurban Gresik 1K 2026 yang digelar di Bandar Gresik, Kabupaten Gresik pada Selasa, tanggal 26 Mei 2026 mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Festival perdana ini memadukan olahraga, peternakan, dan nuansa religi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Gresik bersama Komunitas Indonesian Goat Breeders atau IGB Gresik ini diikuti sekitar 250 peserta. Beserta hewan kurbannya berupa kambing dan domba. Beragam kegiatan digelar mulai dari pameran ternak, lelang kambing hingga kurban runner 1K yang menjadi puncak acara. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Eko Anandito Putro menyebut festival ini menjadi ajang promosi potensi peternakan kambing dan domba di Gresik, sekaligus memiliki nilai religius yang berkaitan dengan Idul Adha. Festival ini diharapkan menjadi agenda tahunan sekaligus wadah promosi bagi peternak lokal dan penyemangat peternak muda di Kabupaten Gresik. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Baru saja kita simak bersama rangkaian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Nantikan informasi menarik lainnya. Saya Devi bersama dengan tim undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
6: Ayo dengar Suara Madiun.
7: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
8: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
9: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
8: Aja ngonan dok, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
10: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
11: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
12: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
11: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
12: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
13: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
14: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
15: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
16: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
15: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
16: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
15: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
16: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
17: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

93 FM PPL Radio Sora Madiun. Baik, sahabat, kita bertemu lagi ya untuk pagi hari ini, masih di program acara kami di Halo Madiun ya, untuk hari Kamis di 28 Mei 2026. Kita masih di cuti bersama untuk pagi hari ini. Jadi saat ini ada yang cuti bersama di rumah, lagi berkumpul dengan keluarga. Ada juga yang sekolah-sekolah yang ini ya, sekolah swasta ya, masih karena mungkin pertimbangannya ketika mereka ini cuti bersama, ujiannya akan terpotong. Nah, mereka masuk hari ini ya. Jadi apapun aktivitas semuanya, entah itu yang di rumah, entah itu yang bekerja, entah itu yang lagi ujian ya, semoga tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Dan hari ini kita juga masih di libur atau cuti bersama ya. Jadi kemarin kita sudah merayakan Idul Adha. Jadi untuk sahabat yang sekiranya tadi pagi atau juga yang kemarin sudah santap daging kurban ya. Jadi biasanya kalau semacam ini banyak sekali ya, tidak perlu kita apa ya istilahnya sesuai dengan yang ditulis di aturan, tapi kita sekarang ini ibaratnya satu RT dapat ya. Jadi semuanya RT dapat, satu kakak itu dapat juga. Jadi semuanya merata sekarang ya, entah itu sahabat yang mampu, yang tidak mampu, ini semuanya bisa merasakan daging kurban yang tentunya RT Anda bagi atau juga di kelurahan Anda yang bagi sekarang ya. Baik, ini ada satu tips ya, dimana kalau yang namanya Idul Adha itu identik dengan olahan daging sapi atau kambing. Nah, ini dia ya. Jadi sahabat yang suka dengan sate di sate, suka dengan gulai di gulai, ada juga tongseng sampai dengan rendang, ini kalau kita dengar apa ya, bukan dengar, kita rasakan ya, ini tentunya aromanya sangat menggugah selera ya. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak ingin mencicipi? Semuanya ingin ya. Nah, biasanya kalau semacam ini sahabat itu jarang sekali makan ya, apalagi daging yang kambing ya. Ini bagi sahabat yang usianya sudah usur ya, jadi mohon maaf ya ketika kita makan yang daging yang berlebihan, itu nanti timbul sesuatu hal yang tidak kita harapkan ya. Jadi mohon diperhatikan, kalau sahabat ini memiliki daging kurban yang ada di rumah sekarang ini, sedang dimasukkan di freezer atau juga di kulkas ya, jadi entah itu dari sapi, entah itu kambing, entah itu unta enggak di sini, di tempat lain ya. Nah, ini supaya tetap aman dan nyaman ini buat tubuh, ini ada beberapa hal sederhana yang bisa diperhatikan ya. Nah, yang pertama ini, kita konsumsi jangan berlebihan ya. Jadi kalau sahabat itu sudah usia usur ya, maaf, usia usur ini, ketika kita makannya berlebihan itu akan mengakibatkan badan kita akan menolak ya, akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak kita harapkan ya, misalkan darah tinggi, siapa tahu nanti kolesterolnya juga naik. Nah, ini semacam ini karena kita makannya berlebihan ya. Jadi karena biasa apa ya, kita melihat stok dagingnya tuh banyak sekali di rumah ya. Ini sampai di freezer tuh mungkin banyak sekali ya, entah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo lebih ya. Nah, ini godaannya ini kita akan makan terus panjang hari. Padahal tubuh yang sehat itu punya batas dalam mencerna lemak dan kolesterolnya ya. Lalu yang kedua, perhatikan ini cara mengolahnya ya. Kalau biasa kita rebus, kita masak boleh lah, tapi jangan terlalu sering kita pakai santan yang berlebihan ya, apalagi kalau itu gulai gitu ya. Nah, minyak terlalu banyak juga atau bumbu yang terlalu manis dan asin. Olahan seperti sop, semuringan atau sate secukupnya ini biasanya lebih aman buat tubuh ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa imbangi dengan sayur dan buah sahabat ya. Nah, ketika kita itu makan daging tadi ya, kambing atau sapi, nah ini jangan lupa kita juga imbangi dengan makan buah dan sayur. Ini yang sering terlewatkannya, apalagi kalau sahabat ini pilih makanan atau pilih buah ya, buah yang yang tentunya ini kayak serat ya, dan sayur ini bisa membantu tubuh mencerna makanan lebih baik lagi ya. Jadi kalau sahabat suka dengan nanas boleh ya, karena nanas itu juga akhirnya mencerna timbunan lemak atau kolesterol jahat yang ada di tubuh kita, atau juga mungkin yang lainnya ya nanti, atau juga sayur-sayurnya juga mungkin sop atau kangkung atau juga yang lainnya juga bisa kita makan ya.
Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak minum air putih, sahabat ya. Nah, ketika kita makan itu daging tadi ya, sudah apa ya istilahnya, karena ada mumpung ya masih ada. Ini kita berlebihan, kita makan buah, kita makan sayur, kita juga minum air yang banyak. Karena apa? Setelah makan daging dan makanan ini berbumbu bumbunya kuat, tubuh juga perlu cairan yang cukup ya. Dan jangan lupa kita juga perlu untuk olahraga ya. Jadi jangan sampai setelah kita makan daging kurban yang ada di rumah, kita ini apa istilahnya, istilahnya kita tidak mau bergerak, mager, malas karena perut kita sudah kenyang gitu ya. Ya ini jangan langsung rebahan ya. Nah, kita mungkin juga bisa bergerak seperti olahraga ringan, nyapu rumah, siram-siram tanaman kalau kita punya tanaman, atau juga aktivitas lainnya supaya badan kita itu tetap bisa bergerak, berkeringat dan terasa enak ya. Jadi harapan kami semuanya menikmati daging kurban itu boleh saja, tetapi wajar. Yang penting tetap tahu batas dan menjaga pola makannya. Karena yang paling penting ini bukan cuma makan enak saat hari raya Idul Kurban, tapi badan juga tetap sehat setelah makan itu semuanya. Itu ya. Ya, baik sahabat, itu beberapa tips yang sudah kita hadirkan untuk sahabat semuanya ya. Jadi sekali lagi, kalau sahabat di rumah masih banyak sekali daging kurban, paling tidak kita apa ya, hari ini kemarin sudah hari ini kita jeda sedikit lah, kita jeda mungkin masak yang lainnya, atau mungkin juga besok lagi baru masak lagi boleh ya, karena nanti setelah cuti bersama kita semuanya akan masuk di beberapa kota Madrid, khususnya ini masuk lagi di hari Jumat ya. Jadi Jumat kita masuk sekali dan kemudian nanti akan libur lagi banyak sekali. Liburnya Sabtu, Minggu, Senin ya, karena 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila, itu adalah cuti bersama lagi ya. Jadi mungkin sahabat yang punya rencana yang mau keluar kota, walaupun juga sudah tanggalnya tua, tapi ada yang sudah bayaran gitu ya, sudah gajian ya. Tapi kalau kita ngomong gajian itu ya kadang tidak semua orang tuh punya gaji, tapi saya yakin semua orang itu adalah punya rezekinya masing-masing ya. Jadi kalau sahabat punya rencana entah mau keluar kota, entah mau mungkin liburannya ini masih panjang, berarti juga yang di negeri sudah ini ya, sudah selesai ujiannya. Jadi kalau swasta ini belum ya, jadi swasta ini masih saya tahu itu kalau tidak salah hari Selasa atau hari Rabu besoknya ya, di tanggal 1 atau 2 atau 3 Juni itu baru selesai ya. Tapi kalau negeri sudah selesai, dan kalau sahabat punya putra-putri yang duduk di kelas 3 SMP atau juga di SMA, nah ini SD ya, ini sudah persiapan mau apa ya, deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu ya. Ini untuk mencari sekolah favorit yang mungkin diharapkan oleh putra-putri sahabat ya. Jadi tetap semangat ya untuk pagi hari ini walaupun hari libur ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini juga bisa berguna dan juga bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Baik, kita akan ikuti terus program acara kami di Halo Madiun untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak yo dadak nangis.
0: Pengmu ki?
1: Marai kaget aku lele. Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
0: Kenalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: Syukur aku saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan ben ora berbegi tanggane. Tes tes cek cek siji loro telu.
1: Enten apa to, Mbah? Kok cak cek cak cek tas tes tas tes.
0: Iki lho Le, aku arep ngekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa to, Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu Le, aku wedi terus njejet ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bundi kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun Mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan dredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
2: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
3: 93 FM Alpha PL Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita masih punya waktu ya untuk pagi hari ini. Dan kita sekarang sudah di pukul 8 lebihnya 44 menit. Kalaupun aktivitas apa semuanya, semuanya lancar ya hari ini. Dan juga kalau yang baru bangun, semoga tetap semangat juga ya. Hampir jam 9 baru bangun ya, tapi tidak apa. Tapi yang namanya libur juga mungkin kita akan menginakkan badan kita. Dan semoga harapan kita pagi hari ini, apa kita harapkan juga semuanya lancar ya. Kita masih apa ya, obrolin juga untuk pagi hari ini masih berkenan dengan yang namanya daging kurban ya. Nah, kalau sahabat sudah nerima, oh tadi sudah saya sebutkan tadi beberapa hal yang bagaimana kalau kita makan daging itu ya. Tapi kali ini yang kita bahas adalah cara memasaknya ya. Kalau sahabat baru menerimanya, ini setelah diterima jangan langsung dicuci terlalu lama sahabat ya. Cukup dibersihkan seperlunya supaya tekstur dan nutrisinya ini tetap terjaga. Kalau belum mau memasaknya, nah tidak ada salahnya kita bungkus, kita masukkan freezer ya. Dan jangan lupa kita bungkus rapat itu karena supaya nanti bau atau aromanya ini tidak tidak menyebar ke kulkas dan tentunya tidak merusak makanan-makanan yang ada di situ ya. Kemudian pisahkan daging sesuai dengan kebutuhan masak. Jadi nanti kalau kita masak ini lebih praktis saat diolah dan tidak bolak-balik mencairkan daging beku karena itu bisa mempengaruhi kualitas dagingnya ya. Kemudian untuk daging kambing, banyak orang biasanya ini khawatir bau perengusnya. Nah, ini supaya lebih berkurang, bisa ditambahkan rempah seperti jahe, serai, dan daun jeruk atau ketumbar saat dimasaknya ya. Kemudian, kalau mau sehat, usahakan jangan terlalu lama menggunakan, terlalu banyak ya, menggunakan santan atau minyak berlebihan. Olahan seperti sop, semur tadi ya, sate atau tumisan ini bisa jadi pilihan.

apa yang kita makan nanti tentunya tidak mempengaruhi tubuh kita dan juga tidak menjadi hal yang tidak kita harapkan semuanya ya. Baik sahabat, tentunya untuk pagi hari ini kita juga akan akhiri program acara kami di Halo Madiun ya. Jadi sahabat menikmati olahan daging yang sudah sahabat semua terima, entah itu kambing, entah itu sapi. Semoga kita semuanya lancar, tidak ada masalah kalau kita mengkonsumsinya. Tapi selalu ingat, kalau kita konsumsi jangan selalu berlebihan ya. Biasa-biasa saja ya. Ya, baik, kalau hari ini terasa berat, jalani pelan-pelan saja. Tidak semua hal yang harus kita selesaikan itu sekaligus ya. Dan tidak semua orang ini sedang berada di titik hidup yang sama. Yang penting tetap bergerak, tetap menjaga diri, dan tetap percaya bahwa setiap usaha yang kita jalani hari ini pasti punya arti untuk hari-hari berikutnya. Semoga langkah hari ini dimudahkan, pikirannya lebih tenang, dan rezekinya dilancarkan ya. Kita pamit undur diri dulu, dan akhirnya saya juga terima kasih atas atensi sahabat semuanya yang sudah hadir atau juga yang sudah mendengar program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi besok pagi dari pukul 7 sampai dengan jam 9 pagi. Akhirnya saya OO dari Jalan Bus Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Mei? Beberapa di antaranya adalah 28 Mei 1937, produsen mobil VW didirikan. Perusahaan produsen mobil Volkswagen atau VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen dalam bahasa Jerman memiliki arti kendaraan rakyat. Grup Volkswagen adalah sebuah korporasi multinasional otomotif yang berkantor di pusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan kendaraan penumpang maupun komersial seperti sepeda motor, mesin, sekaligus jasa pelayanan keuangan, pembiayaan, serta manajemen armada. Grup VW, yang merupakan salah satu grup produsen mobil nomor 3 di dunia, berhasil mempertahankan pangsa pasar terbesar di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Dan di tahun 2013, mereka berhasil menempati peringkat 9 dalam daftar Fortune Global 500 dalam perusahaan terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya, 28 Mei 1944, BPUPKI diresmikan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang yang memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, serta mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka atau mengenai tata cara pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
0: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
3: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
3: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
3: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
4: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
6: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
8: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
9: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
8: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
9: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
10: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
11: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik Barat yang dibatasi oleh tiga titik, yaitu Miami di Amerika Serikat, Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Jika ditarik garis, terbentuklah sebuah segitiga imajiner yang mencakup area seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi. Daerah ini dikenal luas karena kisah-kisah hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 pada tahun 1945. 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika yang sedang berlatih tiba-tiba kehilangan arah dan tidak pernah ditemukan kembali bersama 14 awak di dalamnya. Ketika pesawat penyelamat dikirim, pesawat itu juga hilang tanpa jejak. Selain itu, ada banyak laporan kapal dagang yang lenyap di wilayah ini, termasuk kapal kargo besar USS Cyclo pada tahun 1918 dengan lebih dari 300 awak. Hingga kini bangkai kapal maupun pesawat itu tidak pernah ditemukan, menambah aura misteri segitiga Bermuda. Berbagai teori pun bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini. Ada yang mengatakan, segitiga Bermuda adalah lokasi aktivitas paranormal, bahkan pintu menuju dunia lain. Teori yang lebih ilmiah menyebutkan bahwa faktor cuaca ekstrim, arus laut yang kuat, hingga gelembung metana dari dasar laut bisa membuat kapal tenggelam mendadak. Ada juga yang menyoroti gangguan kompas akibat anomali magnet di wilayah tersebut. Meski begitu, banyak ilmuwan modern berpendapat bahwa segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya dibanding wilayah laut lainnya. Hilangnya kapal atau pesawat bisa dijelaskan oleh faktor alam, kesalahan navigasi, atau badai tropis yang memang sering terjadi di kawasan Atlantik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
12: FM LPBL Radio Suara Madiun.

0: kapan ya aku bisa naik haji? Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
1: Loh, waduh atau nanti tak iki?
0: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
1: Haji? Kak apa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
0: Mbak, ini di mana?
1: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
0: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
2: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
3: Banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
1: Lah, zaman saiki kok akeh wong toh ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
0: Ada apa toh, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital toh.
0: Zaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
4: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan internet, orang bisa saling bertukar informasi dalam hitungan detik meski terpisah ribuan kilometer. Namun, tahukah sahabat, Awal mula internet justru lahir dari kebutuhan militer. Pada akhir tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan sebuah proyek bernama ARPANET. Tujuannya adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tetap bisa berfungsi meski sebagian jalurnya rusak, misalnya jika terjadi perang. Dari sinilah lahir teknologi pengiriman data dalam bentuk paket yang kemudian menjadi dasar internet. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 universitas di Amerika. Namun, jaringan ini berkembang.

akademisi. Lalu pada 1989, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep World Wide Web atau WWW. Ia menciptakan sistem hyperlink dan browser sederhana yang memungkinkan orang menjelajahi informasi dengan mudah. Inilah awal mula internet menjadi ramah bagi pengguna awam. Pada tahun 1990-an, internet mulai memasuki kehidupan sehari-hari, mulai layanan email, mesin pencari, hingga situs berita. Saat itu, orang masih menggunakan model dial-up dengan suara khas sebelum tersambung. Meski lambat, internet kala itu membuka dunia baru yang belum pernah ada sebelumnya. Memasuki abad ke-21, internet berkembang semakin pesat. Koneksi broadband dan nirkabel membuat akses semakin cepat. Muncul media sosial, e-commerce, dan berbagai layanan digital yang mengubah cara kita bekerja, belajar, berbelanja, bahkan bersosialisasi. Kini, internet tidak hanya bisa diakses melalui komputer, tetapi juga melalui ponsel pintar yang kita bawa setiap hari. Dengan satu perangkat kecil, kita bisa membaca berita, menonton film, mendengarkan musik, hingga melakukan panggilan video lintas negara. Internet juga memicu lahirnya fenomena global seperti revolusi informasi, ekonomi digital, dan bahkan kecerdasan buatan. Namun, di balik manfaatnya, internet juga membawa tantangan. Ada masalah privasi, penyebaran hoax, dan kesenjangan digital yang perlu kita hadapi bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
7: Adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio adalah salah satu penemuan komunikasi paling berpengaruh di dunia modern. Ceritanya bermula dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang radio. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi, yaitu Hertz. Penemuan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Kemudian pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1901, Marconi membuat sejarah dengan mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Dari sinilah radio mulai dikenal luas sebagai teknologi komunikasi baru. Awalnya, radio digunakan untuk keperluan komunikasi kapal laut dan militer. Namun tidak butuh waktu lama sebelum radio berkembang menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, siaran radio pertama mulai mengudara. Musik, berita, hingga drama disiarkan ke udara dan didengarkan oleh orang-orang melalui perangkat penerima radio. Radio kemudian menjadi media massa pertama yang benar-benar mampu menjangkau banyak orang sekaligus. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio memainkan peran vital sebagai alat propaganda, penyampai berita perang, dan sarana komunikasi pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, radio juga memberi hiburan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Di Indonesia, sejarah radio juga menarik. Radio pertama di Hindia Belanda berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, peran radio semakin penting ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945, suara perjuangan bangsa dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air. Radio menjadi saksi sekaligus alat perjuangan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, radio terus beradaptasi. Dari siaran gelombang AM beralih ke FM dengan kualitas suara yang lebih jernih. Lalu lahirlah radio komunitas, radio kampus, hingga siaran digital berbasis internet yang bisa didengar di mana saja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
5: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
6: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Stonehenge. Stonehenge adalah lingkaran batu raksasa yang berdiri megah di dataran Salisbury, Wiltshire, Inggris. Situs ini diperkirakan dibangun sekitar 5.000 tahun lalu pada zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu. Batu-batu yang disusun sebagian berbentuk tegak, sebagian diletakkan melintang di atasnya, membentuk susunan melingkar yang unik dan penuh misteri. Yang membuat Stonehenge menarik bukan hanya ukurannya, tetapi juga pertanyaan besar, bagaimana masyarakat kuno yang belum mengenal roda dan peralatan modern bisa mengangkut batu-batu raksasa seberat hingga 40 ton dari lokasi yang jaraknya puluhan kilometer? Hingga kini metode pasti yang digunakan masih diperdebatkan para ahli. Fungsi Stonehenge sendiri juga masih menjadi misteri. Ada teori yang menyebutnya bahwa tempat ini merupakan tempat pemujaan Dewa Matahari karena susunan batunya sejalan dengan posisi matahari saat titik balik musim panas. Ada pula yang percaya bahwa Stonehenge adalah tempat pemakaman, pusat ritual keagamaan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai observatorium astronomi kuno. Penggalian arkeologi menunjukkan bahwa Stonehenge memang pernah digunakan untuk berbagai upacara. Tulang manusia yang ditemukan di sekitarnya menandakan adanya praktek pemakaman. Sementara orientasi batu yang selaras dengan fenomena astronomi menguatkan dugaan bahwa Stonehenge punya kaitan erat dengan ilmu pengetahuan pada zamannya. Meski begitu, tidak sedikit orang yang melihat Stonehenge dari sisi mistis. Beberapa legenda rakyat Inggris menyebut bahwa lingkaran batu ini dibangun oleh penyihir legendaris Merlin, tokoh dari kisah Raja Arthur. Ada juga yang mengaitkannya dengan kekuatan supranatural atau bahkan campur tangan makhluk luar angkasa. Kini Stonehenge menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 1986. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan langsung keajaiban batu-batu raksasa ini. terutama saat perayaan titik balik matahari musim panas, ketika sinar matahari tepat melewati pusat lingkaran batu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 89 FM.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota

0: tadi tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sungai Nil. Sungai Nil membentang sepanjang kurang lebih 6.650 km, menjadikannya sungai terpanjang di bumi. Sungai ini mengalir melalui 11 negara di Afrika termasuk Uganda, Sudan, dan Mesir sebelum akhirnya bermuara ke Laut Tengah. Sungai Nil memiliki dua hulu utama yaitu Nil Putih yang bermula dari Danau Victoria dan Nil Biru yang berasal dari Danau Tana di Ethiopia. Kedua aliran ini bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, lalu melanjutkan perjalanan panjangnya menuju utara. Bagi Mesir kuno, Sungai Nil adalah sumber kehidupan. Setiap tahun, banjir tahunan membawa lumpur subur yang menjadikan tanah di sepanjang tepiannya sangat produktif untuk pertanian. Peradaban Mesir kuno berkembang pesat berkat sungai ini dengan kota-kota, piramida, dan kuil-kuil megah yang berdiri di dekatnya. Sungai Nil tidak hanya penting untuk pertanian, sepanjang sejarah, ia juga menjadi jalur transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang vital. Kapal-kapal layar kuno mengangkut batu, gandum, dan barang-barang lainnya menghubungkan berbagai wilayah di Mesir. Di era modern, Sungai Nil masih memegang peran penting. Bendungan Aswan di Mesir yang dibangun pada tahun 1970 mengendalikan banjir, menyediakan air irigasi, dan menghasilkan listrik tenaga air. Namun, pembangunan ini juga membawa dampak lingkungan seperti berkurangnya lumpur subur yang terbawa ke Delta Nil. Ekosistem Sungai Nil sangat kaya. Berbagai jenis ikan, burung air, dan hewan seperti buaya Nil hidup di perairannya. Namun tekanan dari populasi manusia, pencemaran, dan perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi kelestarian sungai ini. Selain nilai ekologis dan ekonominya, Sungai Nil juga memiliki makna budaya yang mendalam. Dalam mitologi Mesir kuno, sungai ini dikaitkan dengan para dewa dan dianggap sebagai hadiah dari Dewa Happy, Dewa Banjir, dan Kesuburan. Bahkan hingga kini, Sungai Nil masih menjadi simbol kehidupan bagi jutaan orang di Afrika. Itulah sahabat, sekilas tentang Sungai Nil, jalur air yang telah menopang peradaban selama ribuan tahun, menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan menjadi denyut nadi bagi banyak bangsa di Afrika. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Mei? Beberapa di antaranya adalah 28 Mei 1937, produsen mobil VW didirikan. Perusahaan produsen mobil Volkswagen atau VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen dalam bahasa Jerman memiliki arti kendaraan rakyat. Grup Volkswagen adalah sebuah korporasi multinasional otomotif yang berkantor di pusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan kendaraan penumpang maupun komersial seperti sepeda motor, mesin, sekaligus jasa pelayanan keuangan, pembiayaan, serta manajemen armada. Grup VW, yang merupakan salah satu grup produsen mobil nomor 3 di dunia, berhasil mempertahankan pangsa pasar terbesar di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Dan di tahun 2013, mereka berhasil menempati peringkat 9 dalam daftar Fortune Global 500 dalam perusahaan terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya, 28 Mei 1944, BPUPKI diresmikan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang yang memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, serta mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka atau mengenai tata cara pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Le, sisoki aku cita lo piknik.
4: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
3: Anu, bis wisata le.
4: Niku enten sar-sarate lo, Mbah, bis pariwisata niku.
5: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: spesialnya tak tinggal di sini. Gojo lali, aku disurati yo.
1: Walah mbah, mbah piknik ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Tes, tes, cek, cek, cici, loro, telu.
1: Enten apa toh, mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho, le. Aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh, mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, mbah.
0: Anu, le. Aku wedi terus ngerecek. Ora wani, kowe wae.
1: Oh alah, pohon bunti kertasnya.
3: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun bah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul bisa piantun.
0: Anu le, aku ki jeredek rego orang isyok moco.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

0: ones cinta. Wah. Ira dulu.
1: Yo iya.
0: Ngalamone ya.
1: Tresnawi jalanan sekolah kuliner.
0: Makanya kuliner.
1: Tapi saya malah milih ronde.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Gimana nih bro, KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempet ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
2: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
1: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
2: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.co.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
1: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
2: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
1: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis.
3: Apa aku ki, kok saya lembung tole? Digawe apa-apa tenan? Iki nyapa ya?
4: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utowo obesitas.
5: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
6: Ayo, podo jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.
3: Oh, no, yole.

Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: pancing tepundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: Minggir, saya.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

0: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi.
4: Astaga, pohonnya mau ambruk.
3: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
5: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
5: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
5: Betul sekali.
6: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
7: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Mei? Beberapa di antaranya adalah 28 Mei 1937, produsen mobil VW didirikan. Perusahaan produsen mobil Volkswagen atau VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen dalam bahasa Jerman memiliki arti kendaraan rakyat. Grup Volkswagen adalah sebuah korporasi multinasional otomotif yang berkantor di pusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan kendaraan penumpang maupun komersial seperti sepeda motor, mesin, sekaligus jasa pelayanan keuangan, pembiayaan, serta manajemen armada. Grup VW, yang merupakan salah satu grup produsen mobil nomor 3 di dunia, berhasil mempertahankan pangsa pasar terbesar di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Dan di tahun 2013, mereka berhasil menempati peringkat 9 dalam daftar Fortune Global 500 dalam perusahaan terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya, 28 Mei 1944, BPUPKI diresmikan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang yang memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, serta mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka atau mengenai tata cara pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Lah dalah, jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine?
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
1: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
2: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
1: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
3: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
2: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
3: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
1: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
3: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
2: Nanti dipukulin, Pak.
3: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
4: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
3: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
4: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lha kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Aku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: dengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu,

Bagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Mei? Beberapa di antaranya adalah 28 Mei 1937, produsen mobil VW didirikan. Perusahaan produsen mobil Volkswagen atau VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen dalam bahasa Jerman memiliki arti kendaraan rakyat. Grup Volkswagen adalah sebuah korporasi multinasional otomotif yang berkantor di pusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan kendaraan penumpang maupun komersial seperti sepeda motor, mesin, sekaligus jasa pelayanan keuangan, pembiayaan, serta manajemen armada. Grup VW, yang merupakan salah satu grup produsen mobil nomor 3 di dunia, berhasil mempertahankan pangsa pasar terbesar di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Dan di tahun 2013, mereka berhasil menempati peringkat 9 dalam daftar Fortune Global 500 dalam perusahaan terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya, 28 Mei 1944, BPUPKI diresmikan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang yang memiliki tugas utama, yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, serta mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka atau mengenai tata cara pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu sik dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nang meripat iki. Nek bolong iki opo?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelekno ya.
2: Iya iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
5: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
4: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
5: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok adalah benteng pertahanan raksasa yang membentang ribuan kilometer melintasi pegunungan, padang pasir, dan lembah di Tiongkok Utara. Panjangnya mencapai lebih dari 21 ribu kilometer jika digabungkan seluruh bagian tembok yang dibangun dari berbagai dinasti. Tidak heran jika bangunan ini sering disebut sebagai salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Pembangunan tembok ini dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh kerajaan-kerajaan kecil. Namun, proyek besar-besaran dilakukan pada masa dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada abad ke-3 sebelum Masehi. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah Tiongkok dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Bahan bangunan yang digunakan berbeda-beda tergantung wilayah. Ada bagian yang dibuat dari tanah yang dipadatkan, ada pula yang menggunakan batu bata dan batu besar. Beberapa bagian dilengkapi menara pengawas dan pos militer, sehingga tembok ini berfungsi bukan hanya sebagai benteng, tetapi juga jalur komunikasi dan pengawasan. Selain nilai militernya, tembok besar juga menjadi makna simbolis yang kuat, yang mencerminkan kekuatan, ketekunan, dan persatuan bangsa Tiongkok dalam menghadapi tantangan. Meski begitu, pembangunannya menelan banyak korban jiwa. Ribuan pekerja meninggal saat membangun tembok ini akibat kondisi kerja yang berat. Seiring waktu, fungsi militer tembok besar semakin berkurang. Namun warisan sejarah dan nilai budayanya tidak pernah pudar. Ini tembok besar Tiongkok menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk berjalan di atasnya dan menyaksikan pemandangan spektakuler di sekitarnya. UNESCO telah menetapkan tembok besar sebagai warisan dunia pada tahun 1987. Selain itu, tembok ini juga masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM. Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
2: Kapan ya aku bisa naik haji?
3: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
4: Loh, waduh atau nanti tak iki?
3: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
4: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
4: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah Kuta Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Einstein adalah seorang fisikawan asal Jerman yang pada awal abad ke-20 memperkenalkan pemikiran revolusioner tentang bagaimana alam semesta bekerja. Sebelum itu, banyak ilmuwan masih berpegang pada hukum mekanika klasik yang dirumuskan Isaac Newton. Hukum Newton bekerja sangat baik untuk benda sehari-hari, namun ternyata tidak sepenuhnya tepat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada kecepatan sangat tinggi atau medan gravitasi yang sangat kuat. Einstein kemudian memperkenalkan dua bagian teori, yaitu relativitas khusus pada tahun 1905 dan relativitas umum pada tahun 1915. Relativitas khusus menjelaskan bahwa hukum fisika berlaku sama bagi semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dari teori ini muncul persamaan terkenal E sama dengan MC kuadrat yang berarti energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa bisa berubah menjadi energi dan sebaliknya. Inilah dasar dari teknologi nuklir sekaligus pemahaman baru tentang energi alam semesta. Sementara itu, relativitas umum adalah pengembangan lebih lanjut yang menjelaskan gravitasi dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan Einstein, gravitasi bukan hanya gaya tarik antara dua benda seperti yang dipikirkan Newton. Sebaliknya, gravitasi adalah akibat lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa. Bayangkan, selembar kain elastis yang ditarik lalu diletakkan bola berat di atasnya. Kain itu akan melengkung dan benda kecil yang lewat akan bergerak mengikuti lengkungan itu. Begitulah cara Einstein menggambarkan gravitasi. Teori relativitas Einstein tidak hanya indah secara konsep, tetapi juga terbukti benar dalam banyak percobaan. Misalnya, pada tahun 1919, sekelompok astronom membuktikan bahwa cahaya bintang bisa dibelokkan oleh gravitasi matahari ketika terjadi gerhana. Hasil ini membuat Einstein mendadak terkenal di seluruh dunia. Di era modern, teori ini memiliki banyak aplikasi nyata. Sistem GPS di ponsel kita tidak akan akurat tanpa perhitungan relativitas karena satelit bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada dalam medan gravitasi yang berbeda dari bumi. Relativitas juga penting dalam memahami lubang hitam, gelombang gravitasi, dan perluasan alam semesta. Lebih dari sekedar teori fisika, relativitas mengubah cara kita memandang waktu dan ruang. Waktu tidak lagi mutlak, melainkan bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung kecepatan dan gravitasi. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sederhana ternyata sangat relatif. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Halo, salam jumpa sahabat. Berjumpa kembali menemani aktivitas Anda bersama dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama dengan saya Devi Aprilia. Mengawali perjumpaan kita pagi kali ini, ada Dewanta dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan sosialisasi Juknis SPMB tahun ajaran 2026-2027. Wali Kota Dr. Aminuddin tekankan peningkatan mutu pendidikan di Kota Probolinggo.
2: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menghadiri sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo di Aula Pertemuan SMP Negeri 9 Jalan Cokro Aminoto. Kegiatan ini diikuti Kepala Sekolah, Jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kota Probolinggo, pengawas, penilik serta panitia SPMB. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh satuan pendidikan terkait ketentuan terbaru pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta kewajiban pelaporan hasil penerimaan ke Dapodik beserta tata laksana pengaduan. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global. Menurutnya, penerapan sistem baru SPMB yang salah satunya menghadirkan tes kemampuan akademik merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan generasi muda menghadapi Indonesia Emas 2045. Dr. Aminuddin menyebutkan indeks pembangunan manusia Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan dari 77,79 menjadi 78,6. Pemerintah kota pun menargetkan IPM mencapai angka 80 pada tahun 2026 agar mampu bersaing

0: saing di tingkat nasional. Wali Kota juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik, termasuk melalui perhatian terhadap sarana dan prasarana sekolah. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya kita bergeser ke RGR FM Tulungagung. Ada Eko Utomo mengabarkan, Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung antisipasi lonjakan harga, pasokan beras dan UMKM mulai diperkuat.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung mulai memperkuat berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan harga sejumlah komoditas pangan yang kerap terjadi pada momen tertentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Sony Weli Ahmadi, mengatakan pemantauan harga pangan dilakukan setiap hari melalui petugas enumerator yang diterjunkan ke sejumlah pasar. Selain pemantauan rutin, Dinas Ketahanan Pangan juga terus menjalankan program Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu upaya pengendalian harga di masyarakat. Program Gerakan Pangan Murah masih efektif dan selalu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setiap kali digelar di wilayah desa maupun kecamatan. Dinas Ketahanan Pangan juga telah mempertemukan pelaku UMKM lokal dengan mitra maupun pengelola penyedia makanan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha diberi kesempatan memaparkan produknya secara langsung. Bahkan, dinas turut membantu menghubungkan produsen dan mitra usaha ke rantai pasok bisa dipersingkat dari produsen langsung ke penyedia makanan. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Selanjutnya bersama dengan Henti Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 450 juta dalam 6 bulan ke depan dari pengelolaan Pasar Besar Ngawi.
3: Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 450 juta rupiah dalam 6 bulan ke depan dari pengelolaan Pasar Besar Ngawi melalui penerapan retribusi pelayanan bagi para pedagang meliputi 358 kios, 500 los, parkir hingga fasilitas MCK, panduan kota dan daerah. Penerapan retribusi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026 setelah Pemkab Ngawi memperoleh persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum meski proses pelimpahan aset Pasar Besar Ngawi hingga kini masih berlangsung secara administratif lintas instansi terkait. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, penerapan retribusi diarahkan untuk memperkuat pembiayaan perawatan fasilitas pasar, menjaga kebersihan lingkungan, serta menciptakan kenyamanan aktivitas perdagangan rakyat di kawasan pasar. Nilam juga mengatakan target PAD sebesar 450 juta rupiah tersebut bersumber dari retribusi sewa kios, los parkir serta penggunaan fasilitas MCK yang berada di kawasan Pasar Besar Ngawi dan mulai diterapkan secara bertahap kepada para pedagang. DPP TK Ngawi juga telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui perjanjian kerjasama bersama para pedagang yang menempati Pasar Besar Ngawi agar pelaksanaan retribusi pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Pamungkas bersama dengan Regita ada Suara Gresik mengabarkan, Festival Kurban Gresik 1K 2026 jadi ajang promosi peternakan lokal di wilayah Gresik.
4: Festival Kurban Gresik 1K 2026 yang digelar di Bandar Gresik, Kabupaten Gresik pada Selasa, tanggal 26 Mei 2026 mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Festival perdana ini memadukan olahraga, peternakan, dan nuansa religi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Gresik bersama komunitas Indonesian Goat Breeders atau IGB Gresik ini diikuti sekitar 250 peserta. Beserta hewan kurbannya berupa kambing dan domba. Beragam kegiatan digelar mulai dari pameran ternak, lelang kambing hingga kurban runner 1K yang menjadi puncak acara. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Eko Anandito Putro menyebut festival ini menjadi ajang promosi potensi peternakan kambing dan domba di Gresik. Sekaligus memiliki nilai religius yang berkaitan dengan Idul Adha. Festival ini diharapkan menjadi agenda tahunan sekaligus wadah promosi bagi peternak lokal dan penyemangat peternak muda di Kabupaten Gresik. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Baru saja kita simak bersama rangkaian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Nantikan informasi menarik lainnya. Saya Devi bersama dengan tim undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
6: Ayo dengar Suara Madiun.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

Bismillahirrahmanirrahim. Sampun dumugi halaman 8 baris kaping 9 saking inggil. Wa anna man ayqona annallaha yatlubuhu shaddaqat talaba ilaihi wa man alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Wa anna man lan sak temene wong aikona kan yakin sapa man yakin annallaha ing sak temene Allah iku yatlubu bener-bener merintah iku yatlubu merintah nyuprih sapa Allahu ing man sedaka mongko temenan sapa man atau laba ing nyuwun ilahi maring Allah. Wa man utawi sapa wong iku alima ngerti sapa man annal umura ing sak temene pira-pira perkara iku biadilah ana ing kekuasaane Allah. In jama'a mongko dadi kumpul sapa man ditawakkuli kelawan pasrah pasrah alahi ing ngatasé Allah. Barang siapa yang meyakini betul bahwa Allah menuntut dia untuk melakukan ibadah, maka dia akan benar-benar mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa beribadah. Karena memang sesungguhnya orang manusia itu tidak mampu melaksanakan tuntutan dan perintah Allah itu tidak mampu tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merupakan suatu keharusan bahwa sesungguhnya kami beribadah hanya kepada Engkau. Itu sebenarnya enggak bisa kecuali iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan untuk melaksanakan itu semua. Maka akhirnya wa man alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Wa man utawi sapa wong iku alima ngerti sapa man annal umura sak temene sekabiyane perkara iku biyadillahi ana ing kekuasaane Allah. In jama'a mongko dadi kumpul sapa man bitawakkuli kelawan pasrah alaihi ngatasé Allah. Kalau sudah tahu bahwa segala sesuatu itu berada di dalam kekuasaan Allah, maka sudah otomatis. Otomatis orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu sudah tidak berani merencanakan apa-apa, kecuali dia selalu mengharap campur tangan dari Allah dan dia tidak berani mengatur apa-apa terhadap Allah yang ada, hanya menyerah. Menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Al-Abdu utawi kawula iku matlubun dituntut. Dituntut tegese diperintah. Li Rabbihi maring pangerane abet azza wa jalla. Dituntut diperintah biiqamati wa dha'ifil ubudiyati kelawan nglaksanakake jenengake pira-pira tugas kehambaan kehambaan lahu marang Allah. Setiap hamba manusia itu diperintah dan dituntut oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kehambaan. Dan itu jelas bisa dipahami
Wadzalika utai mengkono-mengkono tuntutan, tuntutan untuk melaksanakan tugas kehambaan. Iku bima segala barang ikhtaso kongkangus paring kekhususan, paring keistimewaan sapa Allah. Hu ing kawulane bihi kelawanna. Hal itu bisa diketahui karena memang yang punya keistimewaan di antara sekian makhluk Allah sing diwehi keistimewaan ora padha karo liyane namung menungso. Rupane keistimewaan minal akli, nyatane saking akal wal fahmilan pemahaman. Walamma wa malang barang rozako kangus paring sapa Allahu ing marupane minal ma'rifati, nyatane saking kemakrifatan wal ilmi lan pengetahuan. Wa samratu dzalika talabi utawi buahe mengkono-mengkono perintahe Allah iku mau iku aidatun bali ilal abdi maring kawula dhewe. Mula palima mongko sebab apa layu sediku ora temenan sapa labdu kawula pitola biye ing dalem nyuprening Allah wajtihadi lan tegese nemen-nemeni ing tolap ida aikona tetkalane meyakini sapa kawula meyakini bidzalika kelawan mengkono-mengkono panyubriye Allah. Jadi wong niku sakjane ditukno tenggene soal kawelasan peparingi Allah niku mboten enten beban perintah saking Allah sing mboten merupakan peparing niku. Jadi bahasane kata-katane niku perintah tapi sakjane Allah niku paring. Niki sing kudu dipahami saestu. Jadi akhirnya nek uang niku yakin ngene Allah, yakin bila Allah Ta'ala niku merintah dateng piyambake, lan yakin bila perintah niku merupakan pemberian dari Allah, maka perintah itu menjadi sesuatu harapan besar. Kalau penake omong digo contoh sing paling gampang niku nggih nuwun sewu niki upamane ana uang. Jadi wong biasa karo jadi pegawai ini kira-kira cara umumnya masyarakat ngarani derajate luhur ini pegawai. Nah mongko lagi pegawai ini kuwenten tugas-tugas kepegawaian. Nek wong itu bener-bener tenang melek ngerti kok melek ngerti wong jadi pegawai ini kulek ditugasi karo sing ngekeki SK surat keputusan pengangkatan kepegawaian. Tambah tugas berarti tambah hasil. Gitu. Tambah tugasnya berarti tambah hasilnya. Nggih teng mriki niki mengke saged dipahami. Kalau begitu ternyata yang namanya tugas itu kehormatan. Sekaligus tugas itu adalah pemberian. Mula boten nama aneh sakjane lek wong terus berebut dadi pemimpin, berebut dadi kepala. Padahal dadi pemimpin dadi kepala ini tugasnya berat. Tapi walaupun tugas itu berat, balikane tugas itu kan balikane nggone sing nglakoni tugas. Lah niku mulane wong niku terus berlomba-lomba kepengin dadi pegawai, kepengin dadi kepala, pengin dadi pemimpin. Senajan kepala pemimpin niku sakjane dadi khodam, dadi pelayane sing dipimpin. Semenoko terhadap Allah, senajan Allah niku ketoke maringi tugas niku koyok beban. Perintah Allah salat, perintah Allah poso, perintah Allah nopo niku ketoke koyo dadi beban. Tapi ternyata pangkat kehambaan, pangkat tugas dadi kawula niku buah ketugase niku balik ngene menungso.
Pun sak mestine kudune menungso niku berharap selalu mohon kepada Allah untuk bisa ditugasi. Menurut maknane. Kaya dene wong biasa berlomba-lomba daftar dadi pegawai. Ya senajan kadang-kadang sampai ya ditarik 5 juta, 10 juta padahal diapusi niku karo maklare, karo calone. Titik kati, dodol sapi, dodol sawah sing penting diangkat dadi pegawai. Mergo pegawai niku senajan ketok ini nggih namung pegawai. Tapi baliane hikmah pegawai, faedah gunane pegawai niku kan balik tengene wong sing dadi pegawai niku. Mulane orang berharap untuk bisa mendapatkan derajat kepegawaian. Sebab teluk iki kula panjenengan dadi kawulane Allah. Nek sampean yakin tenan bila Allah itu benar-benar mengangkat kamu manusia menjadi pegawai Allah sekaligus sampai mendapatkan SK tugas melaksanakan tugas-tugas kehambaan itu mendapatkan kehormatan dari Allah, sudah selayak yang menjadi harapan, yang menjadi pencarianmu, sing dadi titik cita-citamu wahai menungso, kudune bercita-cita ingin menjadi pegawai ini Gusti Allah. Iku maksudnya sedekah tolak ilahi. Soalnya jadi pegawai ini sopo ae mesti direk. Tetapi wong nek sing ngereh niku Allah, reh-rehane Allah niku ternyata Allah mboten buta. Nek sampean dadi tukang direh karo juragan sing duwe omah ibarate. Sampean kon dandani omah kula. Niku sing ngereh kula, sampean kudu manut kula. Nek mboten manut gak tak bayari. Nek tak bayari, sampean manut tak bayari, iku hasil gawean sampean. Mesti bayari kula kok, eh. Hasil gawean sampean sampean gelem numpuk botol, sampean gelem ngudek luluh. Akhirnya sampai dadi omah. Iku mungkin sing gunakno manfaate omah niku wis ngono. Sing ngongkon, nggih to? Mergo padha butuhe. Sing ngongkon kula nggih kula butuh duwe omah. Lah sampean nggih purun gak ana omah kula tapi butuh bayaran dadi nggih padha butuhe akhire isane mung ijol-ijolan. Ijol-ijolan ing dalam ketidakmampuan. Kula butuh omah jur ngereh sampean kula kan gawe omah kula. Lah sampean butuh bayaran malah meksa kula. Saman kudu gelem bayari kula. Akhire kula nggih sampean reh kon bayar. Mergo setingkat padha ora isone lan padha butuhe. Tapi lek terhadap Allah mboten. Lek terhadap Allah niku sampean diperintah Allah. Diperintah kon salat. Hasilnya sholat itu mungkin lah metu hasilnya Allah betul butuh. Hasilnya sholat itu diwene sampai aneh. Lo kok enak tau juragan sing koyok waktu ini. Nah mongko ini sing jadi soalan ini. Mongko derajat dan kepangkatan sing model koyok waktu ini ku dirahasiakne kali Allah. Sapa tau saja nih kawulane Allah sing ditompolan betul ditompol. Ini ku betul enten sing ngerti kecoba Allah. Mula sangka niku kesadaran sing kaya ngene niki bahwa seluruh persoalan itu berada di dalam kekuasaan Allah. Barang siapa yang tahu bahwa segala umur, segala sesuatu persoalan itu berada di tangan Allah, sudah barang tentu manusia itu berharap sekaligus menyerah kepada Allah. Wal umuru utai sekabiane perkor kuluha sekabiane umur iku biadilah yono eng kekuasaane Allah. Iki kaya ngoten iku lumane Allah. Saman diperintah kon sedekah. Wong sedekah niku jane sedekah niku secara elek-elekan mawon. Wong sing sampean sedekah iku ajeng nyelakani sampean apa ajeng ngurmati sampean? Ngurmati. Sakjane ora usah ganjaran ritek. Saman gelem sedekah niku tok. Jane sampean wis oleh. Oleh napa? Penghormatan saka padha-padha menungsa. Lho, ngono ritek Gusti Allah tesih purun nambahi hasil saking sedekahe sampean.
Mergala kok Allah niku mboten butuh sedekah sampean. Jadi hasil saking sedekah sampean niku diwene sampean maneh kate. Sampean iso sedekah niku sing ngobahno ati sampean gelem sedekah gitu. Alat sing sampean nggo sedekah kae sinten? Makhluk sing sampean sedekah makhluk e sinten? Lho kabeh lak kae Gusti Allah to. Lha kudune niku sing duwe sinten? Ora sertifikat namane sinten? Lah kok sing diarani wong sedekah kok sampean? Lho niku lak berarti Allah loman banget. Lha wis Allah niku wis kaya ngono lho, sampean kok isih golek-golek sing liyane Allah. Sampean kok isih menyerahkan soal kepada selain Allah niku jenenge sampean diarani picekan pantes. Nggih. Lah juragan kok penak men ndangge-ndangge. Ana juragan to mane ngono. Samu barang persoalan Allah iso ngatasi. Sampean ra tau njaluk diparingi mripat, sampean ra tau njaluk diparingi irung. Sampean ra tau njaluk diparingi cangkem. Cangkeme sampean niku digawe kotor, tapi senajan kotor karo Allah kenek dienggo nyebut-nyebut asmane sing suci. Lho persoalan kaya ngono niku sing ngatur Gusti Allah pintere ra karuan. Pintere ra karuan. Sampean sing nyimpen barang bosok ngoten kan. Sik panggah mambu to. Tak pinter-pintere wong nyimpen tai panggah mambu. Tapi lek Allah mboten. Jan rapet tai ning jero weteng sampean niku kalih Gusti Allah jan ditutupi gantenge sampean taine iso ilang. Ilang kita gantenge ngono wedok-wedok iso kedanan karo sampean. Niku mergo sing wedok lali lek sampean gimbol tai. Lho kaya ngoten iku lho Allah saged nyelesaikne. Sing sepele-sepele sama nalami dendini Allah sing ana. Kaya sing pun diceritakne diomongne wae. Ngatasi enek uang butuh mangan sego sak piring. Sing nyengkuyung sego sak piring wong semono akeh. Dene kuwi lek sing ngatur dudu Allah napa iso to? Mboten saged. Mula lek wong niki paham iki saestu bahwa segala persoalan sudah diselesaikan oleh Allah. Lah, oleh karena itu sudah sepantasnya. Sudah sepantasnya. Napa menungso niku harus berjalan menurut perintah Allah, akibat dan resiko apapun yang muncul itu sebenarnya hanyalah sebuah ujian, hanyalah sebuah keniscayaan yang sebenarnya akan membawa kemuliaan. Wal umuru utai sekabiane perkara iku kulukuluhas kabiane umuriku biadilah yono ing kekuasaane Allah. Wa min dalika, wa min dalika laniku saking mengkono-mengkono saking mengkono-mengkono umur, saking mengkono-mengkono umur sayuhu utawi lumakune menungso wakat kuhulan kangelane menungso faliman wa min dalika lan iku termasuk mengkono-mengkono perkara sing dikuasani Allah lho maksude. Wa min dalika lan iku termasuk mengkono-mengkono perkara sing dikuasani Allah sayuhu utawi usahane menungso wakat kuhulan kangelane menungso. Menungso kangelan, menungso repot, menungso berusaha itu pun sebenarnya masuk di dalam pengelolaan Allah. Falima paling mamang kok krana apa? Layat tawakal ora gelem pasrah sumarah sapa wong ngabet alahi ing ngatasi Allah idzalika ing dalem mengkono-mengkono perkara. Sehingga payat setami umongko dadi kumpul bersatu memusat apa hamuhu cita-citane menungso waya taya saruran dadi gampang apa amruhu perkarane menungso. Hudan ida alimah tekalane wis ngerti sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono posisi dirinya dari segi tugas kehambaan dia diperintah oleh Allah, tapi dari segi kecukupan kehidupan dia sudah ditanggung oleh Allah. Fal qismul awwalu mongko utahi bagian kang pertama melaksanakan tugas kehambaan iku qiyamun berarti nandangi
bimuktados syariati kelawan tuntutan syariat. Wal qismu tsani utai bagian kedua menyerahkan persoalan kepada Allah iku wafaun berarti menepati bihaqqil haqiqati kelawan kebenaran kesejatian. Jadi sakjane kudu mlaku bareng. Mlaku bareng ke situ sepundi? Sebagai hamba sampean harus bergerak sesuai dengan garis perintah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi sebagai hamba pula sampean harus menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Jadi yang dalam istilah tawakal tengriki mboten kok tawakal pasif. Sampean nek tawakal kok pasif niku keblowo. Tenggene sikap bahwa Allah jadi buruh sampean. Ning suwalike lek sampean kok ketawilan mengandalkan pikiran, mengandalkan otak, mengandalkan perencanaan, lalu sampean merasa bahwa sampean yang akan menentukan segalanya, maka secara tidak sadar sampean itu nandingi Gusti Allah. Nah terus, ya wes, jalankan saja apa yang diperintahkan, jalankan. Lek sampean diparingi akal, diparingi otak, jalankan akal dan otakmu sesuai dengan aturan dan perintah Allah. Sampean punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga, mendengar azan, mendengar perintah, mendengar seruan, jalankan perintah dan seruan dari Allah. Itu harus dijalankan sebagai tugas kehambaan. Sampean dititipi sawah, paculon. Sampean dititipi toko, dodol. Sampean dititipi ilmu, mulono. Sampean dititipi kekuasaan, adilo. Itu semua ada aturan-aturan yang sudah menjadi tuntutan tugas kehambaan. Adapun saya berada di mana, apakah saya nanti menjadi orang pandai kah, ataukah saya menjadi orang kaya, ataukah saya akan menjadi pejabat kah, ataukah saya akan menjadi orang melarat kah? Mergo orang melarat pun dapat tugas dari Allah. Tugas orang melarat ya sabar. Di mana Allah meletakkan sampean, nah itu serahkan kepada Allah. Sama narap didadek nopo karo Allah. Apa dadi wong pinter, apa dadi wong kuasa, apa arep dadi wong larat, apa arep dadi wong sugih. Soal-soal gitu-gitu itu serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi di mana saja sama ditempatkan oleh Allah, sama harus siap melaksanakan tugas. Karena masing-masing titik yang diletakkan oleh Allah, masing-masing posisi yang setiap manusia ditentukan oleh Allah bertempat itu, di titik itu manusia punya tugas. Zaman kok berada pada titik kebodohan, sama diwajibkan belajar. Zaman kok diletakkan Allah pada titik kekayaan, sama diwajibkan luman. Zaman diletakkan Allah pada titik kepandaian, alim, sama ditugasi oleh Allah, diperintah untuk mengajar. Itu semua harus sama lakukan dengan ikhlas, karena memang itu posisi kehambaan. Sama harus yakin bahwa itu adalah kehormatan, dan zaman memohon kepada Allah, mencari, menyuwun kepada Allah agar mendapatkan tugas kehambaan itu dengan baik. Tapi jangan lalu zaman menentukan sendiri, aku kok kepenginku kudune aku jadi wong sugih. Nah lek zaman harus menentukan sendiri begitu, itu akhirnya zaman meneng-meneng malah ngatur Gusti Allah. Nah, uang itu sebenarnya siap aja di mana saja. Saman sugih ya siap dadi wong sugih, siap loman. Saman dadi wong larat ya siap sabar. Saman dadi wong pinter siap mulang. Saman dadekne santri ya siap ngaji. Saman dadekne murid kudu siap dadi murid, ngormati guru. Didadekne anak siap ngormati wong tua. Dadekne wong tua siap ngramot anak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kedua-duanya tugas kehambaan bisa dijalankan, namanya sama tetapi syariat. Kalau kesadaran penyerahan persoalan hanya kepada Allah itu bisa disadari, maka itu namanya sama menepati hak kewajiban hakikat kehambaan juga. Menggolek masuk teng hakikat kehambaan, hamba itu enggak bisa apa-apa kecuali diubah nih karo Allah. Tetapi kalau sama masuk kepada tugas kehambaan, maka setiap hamba itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kesadaran dobel begini ini lek gak latihan ora iso. Bagaimana sampean menjadi orang melarat tapi ati sampean tetep lega-legowo? Bagaimana sampean dadi wong sugih cur loman, oleh loman sampean kanthi semangat tanpa enek undat-undat minta dihormati sak padha-padha. Tapi sampean loman semata-mata karena sampean ditugas oleh Allah untuk loman. Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujud min an tanhadi mada'imu wa an tuslaba taraimu. Lagi teruse. Jadi wong niku sakjane lek ngerti, paham bahwa kedatangan dia di dunia ini semata-mata karena tugas. Dan dia paham pula bahwa untuk melaksanakan tugas itu sudah disiapkan oleh yang memberi tugas. Maka sebenarnya dia akan benar-benar menikmati tugas itu karena itu kehormatan. Sekaligus dia tidak akan ragu. Tidak akan ragu bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan, segala sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan tugas itu sudah diselesaikan oleh Allah, maka secara otomatis dia akan menyerahkan segala persoalannya kepada yang memberi tugas. Kalau piyambake bener-bener ngerti wa annahu la budda li bina'i hadzal wujud min antanan hadi mada'imu wa antus labakaro imuhu dan wa ana ulan sak temene kelakuan berdasarkan kenyataan yang dialami, berdasarkan keyakinan dan berita yang diyakini, berita dari Allah yang diyakini bahwa wa ana ulan sak temene kelakuan iku labuda mesti li bina'i hadzal wujudi maring mbangun utawa jenengaken iki-iki wujudan dunya apa sing mesti antan hadi ma'arep yen to dadi lu dadi rubuh apa da'imu pira-pira cagake hadzal wujud wa antus labalan arep yen to didedel apa karaimu wa antus labalan arep yen to didedel apa karaimu pira-pira kemuliaane kemuliaane hadzal wujud. Wong niku lek nuruti dadi kawula lan menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, maka sak gedhakan ning dunya niki sak gedhakan niku nggih sak sing gampang dipahami ning dunya niki dadi wong ino terus kaya-kaya dunya niki dadi sampean dadi ora butuh dunya. Akhirnya ana wujudan dunya niki sing ilang. Lan ana kemuliaan dunya niki sing mboten sampean capek. Dan niku lek wong sing paham lan yakin tenan. Sebenarnya itu suatu keharusan yang jenenge keharusan, ya wis sak pase. Jenenge wong kepengin oleh dhuwit 10.000 mawon kudu rukuk sekesok. Jenenge wong kepengin oleh duit 20.000 kudu ndodok ngudhek luluh nyekel cetok napa boto. Lah apa meneh ngoten. Kepengin oleh kemuliaan di sisi Allah sudah barang tentu melaksanakan tugas syariat perintah Allah itu menjadi sesuatu yang harus walaupun membawa akibat sendi-sendi tatanan kehidupan duniawinya seakan-akan runtuh bahkan membawa akibat seakan-akan deka umum ora umum kaya uripe wong akeh kemuliaannya dihilangkan karena memang bina hadzal wujud bangunan wujud di dunia ini itu mesti akan runtuh. Wis to kowe gagal kaya apa arep tuwek kowe sugih kaya apa arep larat paling-paling kowe sing mbok nggo ya karek kain telung lembar
jur ngalor, madep ngulon ning tanah Jawa. Ya karep kuwi cok, mesti runtuh. Bahwasanya bangunan kehidupan dunia ini mbok bangunno kesel kaya apa? Runtuh-runtuh. Malah sing awet iki kira-kira sing bangunan akhirat. Delon to wali-wali, sampean tau ziarah ning gone Wali Songo apa? Sampean goleki omahe Wali Songo niku teng pundi? Sing ana masjide. Masjide Mbah Sunan Ampel, masjide Sunan Bonang, masjide Sunan Kudus, dalemen. Orang. Karena para wali seperti Wali Songo niku pun paham bahwasanya aku keselom bangun omah ora ora kaya diwaris anak putuku. Aku meramelok duwe. Tapi lek bangun masjid, masjid

ora suwe kok. Wong lek wis mati nyandinge wegah. Anak bojo sampean nangisi ora kok nangisi sampean ora. Aku nangisi awake dhewe. Mergo kelangan sampean ngono lho. Engko sing tak kongkon sapa ta? Wong arep tak kongkon kok mati. Jadi sakjane wong do nangisi bapaknya mati ora kok nangisi bapake. Nangisi awake dhewe kelangan bapak. Ya buktine lho, buktine petang puluh dinane rebutan waris. Kadang-kadang agak oleh hitung dinanya boleh enak rumah saja. Zakaro nyebut sopo mu'alif Syekh Ibnu Athaillah hadal makna yang iki makna bahwasanya wujudan dunia ini akan roboh, bahwasanya kemuliaan dunia ini akan hilang. Nyebut ini tasriatan krono ngelipur ngereh-ngereh ngelipur lil abdi maring kawula. Ngelipur ama saking barang yang butuhkan ilah apa mahu ing abet fi hali suluki ing dalam tingkah proses si abet. Proses nopo? Proses mendekat kepada Allah itu ada yang hilang. Sing dhisik dhewe ilang itu apa? Rupane min khuzuzihi. Saking pira-pira kepentingane si abet, wasyahawati hilang, pira-pira kesenengane abet. Ya mesti ilang to. Lah wong numpuk duit terus kudu dienggo loman. Nek loman aku ora gak uman. Wah, lha iku wedi ora uman ngono kuwi. Kok terus dilatih mergo niki panjen wis memproses diri belum gak perlu dipaksa. Ya, karena dipaksa lho man ya nek sing ilang. Tapi ternyata ora ilang saiki ya bakal ilang sok mbeh. Ngono maksudnya. Sampeyan iku upama saiki gak loman. Isih nom ora loman. Sok lek tuwek entek. Saiki yo entek sok mbeh yo entek. Padha-padha entek ya lentek saiki. Delah kok ngono? Iya, entek saiki kan orang ngramut. Lek entek esuk ben ngramut dhisik. Gak jane ono logikane. Wong barang iki lek ora entek malah dadi jogo-jogone. Saman nyimpen gabah mawon. Nyimpen gabah nek tikus liwat sama deg-degan. Lah lu mangan gabahku ngono. Lek jajal lek gabah dan cintane. Lek gabah dan cintane. Ini ada gelangsing-gelangsing itu, ada tikus itu, yobben ya makan gelangsing itu. Dan itu, bagi wong sing suluke ketepaan. Ketepaan karo kiai ini, karo mursyidnya ditugasi konloman sampai entek-entek. Proses latihan. Proses latihan. Latihan itu supaya hati gak demen dunia. Ini itu karo kiai ini, karo guru ini biasanya dikontek-entek. Jadi lah, gelem mikir yang tenang. Alah, sok ben yontek, saiki yo. Ya podo-podo entek lah apa ngenteni sok ben. Lah dinteni saiki lah wong. Ngaruan ben gak ndang jaga. Ngono. Mergo wong suluk iku mesti kepentingane banyak yang hilang. Kesenengan-kesenengane banyak yang hilang. Dia nahu krono saat temene ngabet sing suluk. Seorang hamba yang mau memproses diri mendekat kepada Allah. Iku idza alima tekanane ngerti sapa si abet ana hadhil asya sak temene iki pira-pira suwiji-wiji sing ana sing mbok senengi kuwi lho iku labuda mesti apa antuzala arep yen to diilangaken arep yen to disirnaken apa hadhil asya anu saking abet walau ba'da hinin senajan sakwuse mangsa sing saiki senajan. Lah tapi lak mengke lah sak niki lak gereng iya. Apa to bedane mengke karo sak niki? Malah cara padha-padha yakin dang entek, alung dang entekne saiki karoan ora dadi jogo-jogonan. Wa kullu ma huwa atin. Wa kullu ma utahi sekabiyane barang huwa kang utawi ma. Iku atin mesti bakal teko. Iku koribun pareng.

0: Ini barang sing arep teko, ya arep teko. Endi-endi barang sing sampean yakin lek arep teko. Iku jane mboten suwe. Sing suwe iku sing ora jelas teko ta ora ngono kuwi lho sing suwe. Lek jelas teko. Niku mboten ana sing suwe. Niku cedhek. Lho barang sing mesti teko niku cedhek. Tapi lek sing urung jelas teko ne lah niku sing adoh. Dilungkas riyoyo, ini itu jelas. Karena dilungkas riyoyo, mulai ini disiap-siap. Mulai. Tapi saya ngurung jelas, saya suwe. Lah aku rabi soapan. Rabi soapan ini saya ngurung genah, ini suwe. Pengurah jelas. Barang jelas, arep rusak. Ini aku saiki kita urung rusak rita, ya wes arep rusak. Mulane sampean niku lek yakin barang iki ora awet. Sampean kok nukul arang ya, Mbak. Lho gak gelem lho sampean iki. Alah dilungkas rusak. Lho urung rusak Mas iki jatuh lah. Alah dilungkas rusak. Dungga. Tapi iki apik lho Mas iki Mas. Alah saiki apik ori. Heh, arep rusak. Kok nukul arang ya, Mbak. Wis lek gelem sakmene. Malah lek perlu mau aku golek sing awet. Jadi apa tak bedane rusak engko karo rusak saiki wong. Padha-padha arep rusak. Nah, saya rasa digolak kok. Mun barang arep rusak. Rasa dituku, arep rusak. Delek wong bener lak ngono. Upama enek klambi kertas. Wong apik rupane, jan apik tenan. Tapi kertas. Karena enek klambi kain. Lah sing klambi kertas iki. Zaman mesti mau tuku, klambi kok kertas. Apa lo masih mas? Alah lagi kena hutan ni dia nyonyot. Dah nak kena hutan ni orang nyonyot masih kisah kisah kena hutan mas. Capek banget dah. Sama tu kue. Orang gelum ni mas. Gak gelum tak? Kenapa gak gelum tuku kelambi kertas? Mereka mesti rusak. Sama ni yakin gak tak? Dunia ini rusak yakin tak? Yakin. Alah jadi sopo. Oh, rapat saya yakin. Duh, mesti ini lah sama yakin dunia ini rusak. Rana cawe do ayu sama enggak kepencet. Gila. Lele. Le, ayu orang yang apa? Bakal itu rapat. Kamu apa ya? Ini ayu orang yang apa lah? Medeni yuk, Ben. Duh, rusak. Ada di Jawa tekan
1: kok
0: rambutnya putih. Ini tuh ini barang itu kabar alami ya. Sama lagi kita yang ganteng ya bakal ya. Kembang peyot. Menggos menggos menggos. Jadi lek saiki sama gak keturutan, ngono lho maksudnya itu. Sampean lagi menempuh proses menuju kedekatan kepada Allah kok ada kepentingan yang hilang. Bek menawa karo kiyaine arep turu gak oleh. Arep anu gak oleh. Yo. Dadi mangane sampean ora oleh sok ben akhirat gak iso turu. Dijebuki malaikat alon karoan saiki gak turu. Jak ngaji, jak maca Quran. Tapi sampean sampean lengger tenggo di widodari. Lah kare yakin ta ora? Lek wong niku yakin tenan. Kalau dia tahu betul bahwa segala sesuatu itu pasti akan hilang dan rusak. Walaupun kerusakan itu nanti-nanti. Tapi apa to bedane nanti dan sekarang? Wong padha-padha rusak. Lam yang tabit mongko ora kepingin sapa abet. Maka hamba yang paham betul tentang kerusakan dunia ini, maka dia tidak akan menginginkan penumpukan dunia ini pada dirinya. Lam yang tabit mongko ora ngoyo ora lobo sapa si abet bima kelawan barang ya kunu kang ana apa ma'alu amrihi nggon apa ma'alu amrihi baline perkarane si barang mamang iku ila dali kamareng kono-kono kerusakan. Ngajak. Disampaikan iku lho. Wis yakin lah arep rusak. Ora awet. Dudu iku sama kono ku moh, kadang-kadang kita dikeke moh. Golek sing awet. Golek wong mikire cerdas. Ora mene. ora kepengin duwe barang sing gelis rusak, mesti goleki tuku barang sing awet regane murah. Sama dituki barang awet regane murah, sama mau tuku iku jane wong waras apa ora waras? Lha iki nek swarga awet tukune nganggo salat tahajud. Murah kan? Dan salat tahajud terang kekar. Lho kok ora gelem nuku? Dipelawak nguber-nguber barang sing arep bosok dadi barang. Direwangi melek-melek mergo ngenteni semayang karo areke teko. Areke teko ayo ijek kelangan duit. Lho kok ngebos ya. Ngono gara-gara tuku bakso 5 mangkok. Bagaimana kayak duitmu pres-presan. Ngono ae mbok tekati ming perkara pengen ngelegakno wong arep dadi barang. Dilenek sampean gelem sabar, duit sithik nggih jariah kawan. Dadi omah apik tur awet. Lah niku lak teng akhirat, Pak. Lha iya teng akhirat. Lah urip sing tenan iku ning akhirat kok. Urip ning kene iki mek urip apa to? Nek ning donya iki urip apa? Oh dilungkas kaya wis lara. Bolak-balik diterangne to kowe. Wong iki gak jane lek pas kowe sehat, ndelalah ning donya sampean pas gak duwe duit. Oh. Ning donya sampean pas isih enom-enome wong, wujuk umur 20 munggah sak karo 80, sehat-sehat e wong. Tapi biasanya umur sakmene urung mapan urip urung duwe duit. Mulai duwe duit, mulai duwe anak. Nyambut gawe mulai seratok mapan, duwe bojo duwe anak. Duite hasilnya duite dientekne anak. Akhirnya nyelengi sithik-sithik sampai duwe omah seratok apik. Tegese dinggoni seratok penak, tapi awake sing ora penak, wis umur 50 taun arep masuk angine. Dene dunyane iki penake sok apan ora tau penak. Ora awet, penak ning dunya iki gak. Ora. Pirang tahun ya, umpol-polane nek 90 tahun. 90 tahun ini sing 40 tahun sing sora, 50 tahun munggah wis dilulune dokter. Karo dokter dikandani, sama nek pengen umur panjang lho Pak, mboten oleh mangan gula. Mamane kenceng manis. Cuman mboten oleh mangan anu santen, mamane kolesterol, sampean mboten alah wis dicegahi lor, lha timbang dicegahi sombet cegah saiki lak karuan gak biaya, Pak. Nah niku mulane bagi wong sing suluk banyak hal kesenangan yang harus diimpet, banyak hal kesenangan yang tidak bisa keturutan itu sebenarnya sesuatu keharusan. Toh upama ora sampean impet tak iki ritek bakal kowe dipeksa ngempet karo Gusti Allah. Ngene iki kuburan arep mangan apa? Lemah. Wa yakunu lan ana apa taibun nafsi legane ati iku bitarkihi kelawan ninggal barang sing rusak. Ngoten. Bahasane Syekh Ibnu Athaillah istilahe rusak niku ora diomongne rusak ngoten mboten. Diomongne ngangge istilah tahdimudda'aim kalih salabul qara'im. Niki keindahan istiarah. Wa tahdimudda'aim utawi rubwe piro-piro cagak wasal bulkaro imi utawi lan ulan kadedele piro-piro kemuliaan iku minal istiarot setengah saking piro-piro majas istiarot. Majas istiarot ini kudu sing nyileh bahasa, nyileh bahasa ala abadi ati kang indah. Bahasanya indah bahasanya kerubangunan wujudan dunia ini pasti akan dirobohkan sendi-sendinya dan pasti akan dirombak kemuliaan-kemuliaannya. Karoim ini kalau gampangannya asoseris itu karoim. Kelengkapan dunia ini kan digedel kabeh kali Allah. Sama saat ini kan dimulyakno, dihias-hias karo Allah, kulite kengkeng halus, mripate awas, irunge isih utuh, kupinge isih ngrungokno gampang. Komplit. Karoke mene komplit. Tapi karoke iku mengke karo Allah enggak setok digedeli. Mulai umur 50 tahun, mulai serodok kisut kulite, mulai untune gugoh, mulai meripate maca Quran wis ora ketok, maca kitab sing sakmene iku wis diadokno ngene. Mudah-mudah susah ya ora ketok. Nganggo kacamata, delalah kacamatane pecah ana putune. Tuku neh ra duwe duit. Dadi karoke niku bakal digeger. Daim niku pokok cagak cara-cara omah wonten saka guru. Saka gurune bangunan dunya niki bakal rusak. Napa nyawa sampean? Jantung sampean iki dirusak. Lah mongko untuk bisa mengawetkan itu, menghilangkan beban. Berarti sakjane wong nek dipikir ngono. Kudune patian. Sapa wonge sing telaten nempet kesenengan sakjane uripe mundak awet. Mulane enten wong sepuh riyen niku lek ngangge logika sederhana. Ngangge logika sederhana ngeten. Uang niku iki hubungane kali soal tawakal. Pandu rezeki kok pangeran niku wis dijatah. Wis dijatah oleh Allah. Ibaratnya cara sampean tak jatah sak wulan 30 dina niku sedina tak jatah 3 piring. Saman berarti sakulan tak jatah 90 piring. Nah, lek sampean dijatah 90 piring iki, saman nggo 3 sedina ping 3 mangane, berarti umur sampean 30 dina, ngono. Tapi lek sampean pangan 6 piring sedina, enak, mangan sedina ping 6 piring sedina, berarti umur sampean karek 15 dina. Ono, jelek sampean kok serakah. Sedino sampean pangan sampai sangang piring. Nah, sangang piring, ya mek 10 dino, jatah mek 90 piring. Jadi upamane sak umur sampean mas, sak umur sampean 90 tahun, iki karo Gusti Allah dikai jatah rezeki 6000 piring. Iku lek sampean sedino mangan ping 3. Sedina mangan ping 3 6000 piring diparo 3. Berarti umur sampean 2000 dina. Lah nek sampean gelem ngempet. Nek gelem ngempet. Sedina sampean gak mangan kejaba 2 piring. Nah, isi ana sisa. 6000 diparo 2, umur sampean mundak dadi 3000 dina. Lho, ngono. Lah nek 6000 piring kok pangan sak piring. Lah umur sampean mundak dadi 6000 dina. Ngono teorine wong kuna biyen, mulane terus dikuat tirakat. Wong tuwa-tuwa sepuh-sepuh biyen didekati ora mangan nah sedina sepisan. Besok iku mek telo rong iris karo kopi sak cingkir cilik. Ngono ora nganggo gula kopine. Kopine geget. Digeget sithik. Gulanya gula batu. Nah, mulanya umurnya awet-awet. Emang saya ini serakah. Makan, lu buka. Buka kayak pelangan lah. Buntel kurang. Mojok mojok rong piring. Mojok rong piring. Udah terawih angok sithik metune ngemi rong mangkok. Akhirnya ya jatah rezekine glis entek. Mengko wong urip kuwi sakjane teko rezeki. Angger rezekine isih ya uripe isih, angger rezekine entek uripe entek. Ngono sakjane. Lah saniki lha nek pun pancen mosok kula wono mboten mangan blas kok. Lah ya berarti pancen lek kowe gak mangan blas mara mati berarti rezeki entek. Lha betul. Tapi saestu niku kenyataane ngoten. Wong niku lek gelem sederhana bahasane wong karena jenis kimiah, gelem tarak mangan orang macem-macem itu biasanya malah dua umur mergo sehat itu logika sing gampang. Tapi kalau kakan beban, kakan mangan itu umurnya gelis entek. Bapak Ibu Saudara. Niku logikal, tapi sesuai niku lah dibalik nih geng Allah. Nek balik nih dengan Allah ya balik kudu napa? Sapa oleh mangan akeh ya oleh. Tapi setiap mangan sama no julali karo Gusti Allah. Lek sak muluk sama niku muluk enek upo 100. Iso saben muluk niki sama nek muni Allahu Akbar ping 100. Jadi setiap titik detik hidup sampean itu nanti akan ada nilai besar di akhirat. Ngoten kudune. Nek pancen sampean gak kepengin napa? Gak pengen awet uripe. Nek pengen awet uripe ya mangan aja akeh-akeh. Aja akeh. Mane sak wong kok sampai korupsi pirang-pirang juta. Niku lek anu gak patah awet uripe. Duluke mati. Rezeki entek. Wala tidak sesi itu lah niko kok awet niko sopo lah ini kok iya awet yang modelnya malah loro tak sengsarane akeh tak harga dirinya jatuh gak ada orang reken dan seterusnya lah udah model ini kan malah loro kabeh lah persasat terdekat mati nyicil disiksa niku mana ge bagi wong sing bener-bener paham saestu ngoten wong niku padha-padha milih kehidupan sing ora awet ninggal kehidupan sing awet lah niku nandani lek dhewe ora paham lek wong cerdas wong sing paham padha-padha milih sing murah tapi ya awet lah niku mboten enten kejaba kehidupan teng akhirat. Kula kita cekap semanten akhirul kalam al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafina ma'ahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu na'udzu bika minasyarri kullihi ya man biyadihil khairu kulluh. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi fadlika man siwaka bi ta'atika ma'siyatika bi rahmatika ya rahmar rahim.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habibi ya nur al-ain ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM APPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, sedangkan kebodohan tetap ada, khamr diminum, dan perzinaan nampak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 80, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2671. Sadaqallah.

Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian masuk atau berhalwat kepada wanita." Lalu ada seorang laki-laki dari Ansor bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu dengan saudara ipar?" Beliau menjawab, "Ipar adalah kematian." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, hadis nomor 5232, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, hadis nomor 2172.

Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Mei? Beberapa di antaranya adalah 28 Mei 1937, produsen mobil VW didirikan. Perusahaan produsen mobil Volkswagen atau VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen dalam bahasa Jerman memiliki arti kendaraan rakyat. Grup Volkswagen adalah sebuah korporasi multinasional otomotif yang berkantor di

0: pusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan kendaraan penumpang maupun komersial seperti sepeda motor, mesin, sekaligus jasa pelayanan keuangan, pembiayaan, serta manajemen armada. Grup PW, yang merupakan salah satu grup produsen mobil nomor 3 di dunia, berhasil mempertahankan pangsa pasar terbesar di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Dan di tahun 2013, mereka berhasil menempati peringkat 9 dalam daftar Fortune Global 500 dalam perusahaan terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya, 28 Mei 1944, BPUPKI diresmikan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang yang memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, serta mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka atau mengenai tata cara pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Uang ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

0: lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
2: Mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
5: Ayo dengar suara Madiun.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: Yo, yo. Wah, tu kok ramari-mari tak lele.
1: TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Radio Suara Madiun.

0: 93.9 FM. Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebut tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: 1500 WIB, Start dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada Wisata Religi Kota Madiun. Start Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Aku rada ning kali, petek wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah. Kaya dadak ning kali, niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pinen kali yo le.
2: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten

0: kencing tebu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah kok ning kebun to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah
1: ya apa to lele aku ki ning kebun arep nandur jagung.
0: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan ke Madiun.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti tak iki?
3: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
6: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
6: Lho temenan naiku mbah, kate wisata religi nang di sih, ajakan aku po mbah.
5: Ayo ndok, tak jak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.

0: mengurangi risiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bisa ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
0: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih?
1: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
6: Ya ilah mas, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
7: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
8: Mari.
7: Utamakan bahasa Indonesia.
8: Lestarikan bahasa daerah.
7: Pelajari bahasa asing.
9: Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, gue iki isi enom kok gampang melorot tole. Kaya aku iki lho, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombange 93 FM.

0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
1: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan, dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Kula nuwun. Ne? Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: 10 hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh maaf, gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: The best music every time, every day.

0: Aku rodeng kali, peteng kuis loro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kok yo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB ning kali yo le.
2: Yo mboten sah to mbah, mbah, jamannya ae.

0: Kacing tebundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun to mbah, mbah, nggo pacul pisan. Yo aja ning kono to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
4: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
3: Donor darah itu sehat.
4: Donor darah itu sedekah.
3: Donor darah itu ibadah.
4: Mari donor darah sekarang juga.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
6: Tolong,
1: Stop, Pak.
7: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
6: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: Now, you are listening 92FM. Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: right here. Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
4: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
5: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
4: Donor darah itu sehat.
5: Donor darah itu sedekah.
4: Donor darah itu ibadah.
5: Mari donor darah sekarang juga.

0: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
2: Bumi tenang.
4: Ketika masa depan yang cerah

sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung

0: Hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre, generasi berencana.
1: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki kicane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Radioku 93
3: FM. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Suara Madiun 92.3 FM.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
0: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
4: Kaget aku.
3: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
4: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
3: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
5: Oh alah, iya kayak gini iki. Kita Jawa kabeh tidak eh?
6: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
5: Wes, nek-neki aman tenan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Loh, Mbah, aja tempundi? Iki lho, Le. Aku rene kali. Petek wis loro lho, Le.
6: Walah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
5: Jadi aku rantau biar bening kali ya, Le.
6: Ya, mboten sah, Mbah. Mbah, jaman

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
5: Ayo dengar suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
2: Ambune, kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya?
3: Lah, kok enak sampah to ya?
2: Iki sing gua sembarang sapa ya?
3: Le,
2: awakmu to sing gua sampah iki.
1: Loh, kok ngerti, Mbah?
2: Ya ngerti to, Le. Kone sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibaleni ta yo, Le. Ora tetep kok tulisan to, Le.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan? No way!
6: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
7: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
8: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
9: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
10: LPPL. Radio Suara Madiun.

0: the best music every time. Every day.
1: Tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: motor, karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak sik dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelekno ya.
2: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
5: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan naiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop, Pak, stop, stop.
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
1: Iya.
2: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang

0: melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Suara Madiun 93.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Oh jangan nanduk, oh itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
7: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
9: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
8: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
9: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
8: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
9: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
10: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
2: Tes, tes, cek, cek, cici, loro, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes. Iki lho, Le, aku harap kekei pengumuman.
3: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
3: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
2: Anu le, aku wedi terus njejet ora wani kowe wae.
3: Oh alah, pun bundi kertas e.
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
3: Pun Mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul bisa piantun.
2: Anu le, aku ki jeredek rego orang iso maca.
0: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
4: Sebelum palang turun, terobos aja nih.
5: Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
6: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
7: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
8: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
6: Kamu?
7: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
9: Sembilan puluh tiga FM LPBL Radio Suramadiun.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Now, you are listening
1: 92FM.
2: Mugi
3: marai kaget aku lele
4: niki lho Mbah nembe jajal kenalpot brong
2: kenalpot brong.
5: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: Syukur aku saiki kenal pot bubrong tak ganti kalau sedotan ben orang berbegi tanggane.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar? Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Badai temun di mbah.
6: Alah, arep melayu-melayu ki lho le.
5: Walah mbah, pon sepuh kok pelayon ae.
6: Iki lho le, mbah ben gak obetas.
5: Obesitas mbah, udu obetas.
6: Ya kuwi le, maksudte.
7: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
8: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
9: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
8: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
0: 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Hei, itu ki, darah atas kok udah dipaten di kerane. Pakai boros banyak tolele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Radio Suara Madiun.
1: Eh, minggir saya.
2: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan

0: hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
1: Aku wis melakukan yang jalan bener kok jadi mbak tabak tondok.
2: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
3: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

0: Isso.
1: É.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, laparsida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
3: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
3: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
2: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
4: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
5: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
6: The best music. Every time. Every day.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
5: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
4: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
5: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
4: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
5: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
4: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Ya Kiki Chan ni piye ya? Masa kelampin ni abang? Ni saraniku ni. Malah kayak lampu setopan ini Ki. Wes, tak video ni, tak upload, ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tuh kok ne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sahihnya, hadis nomor 212. Sunan Abu Daud dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
2: Mana, Don? HP barumu yang harga 20 juta itu?
1: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
2: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
3: Wih, keren HP barumu, Don.
4: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
1: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot tole? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin cemburu dan cemburunya Allah yaitu ketika seorang mukmin melanggar apa yang diharamkan Allah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2761, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 5223. Shadaqallahul Adzim.

Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Mei? Beberapa di antaranya adalah 5 Mei merupakan Hari Bidan Internasional. Setiap tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Internasional atau International Day of Midwife atau IDM. Selain mengurusi ibu yang tengah melahirkan, bidan juga berperan penting dalam mengontrol janin saat masih dalam kandungan. Secara aktif, bidan harus mampu memberikan pengetahuan seputar kesehatan kehamilan dan janin pada ibu yang mengandung. Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus bersinergi bersama Ikatan Bidan seluruh Indonesia, terutama bidan desa, untuk memperkecil angka kematian saat melahirkan. Seorang bidan adalah bagian yang berperan penting dari perjuangan seorang ibu untuk melahirkan buah hatinya ke dunia. Semoga para bidan di seluruh dunia semakin bisa bersikap profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas mulia dan mempersiapkan masa depan untuk anak-anak Indonesia. Selanjutnya, 5 Mei 1944, Mahatma Gandhi dibebaskan dari penjara. Mahatma Gandhi adalah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi yang damai. Pada masa kehidupan Gandhi, banyak negara yang merupakan koloni Britania Raya, penduduk di koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.